Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิต
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan jemu ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku satu malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam di jemu ni kosi berita ataupun kosi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita apa nak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk-duk cuma busuk bahu. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana peminat malam-malam ni hok pia bawa duk tunggu wing, duk kerja, masuk kerja ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan Rachel Moni dulu lah sejak sini. Ya, dengan rancangan cerita satu malam, sisi pertama ni mula-mula tu mai tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak kongsi lah. Bawa kereta pun bingat-bingat lah to'ak kepada unik-unik yang dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya, kalau tak rak yang duk kacau bawa. Kapan-kapan belaga ke apa itu dah. Kapan ngatuk lapnai ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sisi ni pergi berehat dulu, mari jumpa pula selagi sisi yang kedua dengan rancangan cinta satu malam.

Ya, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kongsi cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah bilik kita tidur ni, umur-umur kita, kebersihan we cuci. Learning ni apa ni banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak leh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tuwe jangok saja, bahu sedak, umur semah tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah, menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali peminat, jangan duduk main-main sangat lah ni. Banyak bagi kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah, rumah kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wisiak ni dok makuk-makuk duk keting kok tu pun ada, ataupun baju duk taruh sakuk tak boleh, kita kena cuci. Bilik tidur pun super juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Tapi bahu sedak ni dok alio basi duk bahu lah kabar itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pe ke apa tu deh. Puk panjang pun nebah-nebah dia sikit. Ni aja menikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Betul so lagi tu, hok pio apa ni, duk tak jaga, duk makan air manis semua, tak makan air saja tak boleh. Tubuh badan kita ni dia apa ni kejak lah kepada apa, kena minum air ke apa, air suwe ni kita kena minum air suwe wi banyak. Hok ni penting sekali peminat, kalau kita duk tak jaga tak gapo, mula nak sakit memang mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakat-pakat makin atik. Jangan duduk makin air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah kita jaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni teka mendengar dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Main jumpa pula setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selapai.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

0: กัปตันวิลายานาราธิวาสโซกงดาซาร์มหาไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ teruskan usaha bantu rakyat เอ็นจีบุญช่วยหอมยามเย็นกัปตันวิลายานาราธิวาส menyatakan sokongan terhadap dasar penting dan segera Kementerian Dalam Negeri yaitu Mahat Thai Tham Tan Thi Action 5+ yang dilaksanakan selaras dengan hala tuju kerajaan dan juga kementerian. Dasar ini bertujuan meningkatkan kualiti hidup rakyat serta menggerakkan misi mengurangkan kesusahan dan meningkatkan kesejahteraan ataupun bambatuk bamrungsuk supaya dapat dilaksanakan secara nyata dan memberi manfaat kepada masyarakat tempatan. Jabatan Pentadbiran Dalam Negara buka sistem semakan data turun ke kampung kesan golongan yang tercicit daripada kad kebajikan ataupun bad sawadikan yang urat. Jabatan Pentadbiran Dalam Negara dan juga pihak berkuasa tempatan sedang menggerakkan pegawai daerah, penolong pegawai daerah, ketua mukim dan ketua kampung di seluruh negara untuk turun ke kampung dari rumah ke rumah bagi memudahkan proses pendaftaran kad kebajikan ataupun bad sawadikan yang urat tahun 2569. Pihak berkuasa menegaskan bahawa ramai yang tersenarai tidak boleh dipanggil atau diarahkan datang mendaftar di pejabat pentadbiran tempatan atau pejabat ketua kampung. Sebaliknya, pegawai yang berkaitan perlu pergi terus ke rumah penduduk untuk membantu proses pendaftaran. Jabatan Perbandaran Betong mengadakan mesyuarat persediaan bagi penganjuran program Maulidur Rasul tahun 2569. Program tersebut dijadualkan berlangsung pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Singhakom 2569 di kawasan Taman Air dan Dataran Budaya Muhibbah Majlis Perbandaran Betong ataupun Suanam Letlan Watanatam Tesaban Meung Betong. Penganjuran program ini bertujuan memberi peluang kepada masyarakat Islam untuk mengenang serta menghayati ajaran dan zirah kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Selain itu, program ini juga bertujuan memupuk kasih sayang, memperkukuhkan perpaduan serta meningkatkan persefahaman antara pelbagai agama di daerah Betong yang terkenal sebagai sebuah masyarakat majmuk yang hidup dalam suasana harmoni. Ahli Dewan Negara Senat ataupun Sawa turun padang bertemu rakyat di selatan Thai dengan mengadakan lawatan ke wilayah Jala bagi mendengar sendiri pelbagai masalah dan keperluan penduduk dalam semua aspek serta mencari jalan penyelesaian demi pembangunan yang mempan. Antara isu utama yang dibincang dalam lawatan kali ini ialah tiga perkara penting, iaitu usaha memajukan dan membangunkan pos sempadan Kabang bagi meningkatkan potensi ekonomi dan perdagangan sempadan. Masalah projek pembinaan pintu kawalan air di Krong Pinang yang memberi kesan kepada penduduk setempat serta usaha memperkasakan peranan wanita supaya mereka dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan komuniti dan masyarakat. Maklumat serta cadangan yang diperoleh daripada lawatan ini akan dibawa ke peringkat pertimbangan dan dijadikan asas dalam usaha mengemukakan dasar serta langkah penyelesaian yang bersesuai demi membangunkan wilayah selatan sempadan agar lebih aman, makmur dan mempan pada masa hadapan.
1: Letnan Jeneral Naratip Poinong, Panglima Tentera Tempat Keempat bersama rombongan menyambut ketibaan Tuan Pedro Zawalin, Duta Besar Switzerland ke Thailand yang datang melawat kawasan sempadan selatan Thai bagi mendapat maklumat serta berbincang hal-hal berkaitan kerjasama dan urusan rasmi. Dalam pertemuan tersebut, Panglima Tentera Tempat Keempat menegaskan dasar penting kerajaan Thai yang memberi tumpuan kepada usaha memperkukuhkan komunikasi dan penggunaan pelbagai bahasa supaya dapat mewujudkan kefahaman yang lebih baik serta keharmonian dalam masyarakat berbilang budaya. Pada masa yang sama, kerajaan juga terus memajukan sistem pendidikan yang sesuai dengan cara hidup masyarakat tempatan bagi membuka lebih banyak peluang dan membina masa depan yang lebih baik untuk kanak-kanak serta golongan belia di kawasan setempatnya. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Itulah untuk beberapa berita untuk yang Bu nak siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita Sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita Sawata.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.

Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: Dan miliknyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan faatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwal qahir fawqa ibadih, wa huwal hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

0: Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.
1: Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl.

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar. Demi Tuhan kami, Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya." Qad

0: sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: من يشأ يجعله على صراط مستقيم.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

0: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
1: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.
0: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim?

Para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?

Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa.

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim.

Demikianlah, kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya, dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?

0: Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
0: Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.

Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.

0: به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik.

Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya.
1: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.
0: Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut? Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya.

0: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: Katakanlah Muhammad, Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan

Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.

Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.

Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Disebabkan perbuatan mereka sendiri, mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

selain Allah, yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutlah kami." Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam."

0: dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik-Nya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."

Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam."

Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."

Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."

Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?"

Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?

orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka mendapat petunjuk.

Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh.

dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya.

Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.

0: Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan.
1: Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun.
0: Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.
1: Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadin.

Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam.

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya.

0: Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.
1: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ

Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.

0: الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون.
1: Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling?

0: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
0: Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, dan delima yang serupa, dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan.

0: صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
1: Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu.

Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.

0: Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti.
1: Qad ja'akum basairu min rabbikum, faman absara.

Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad, bukanlah penjagamu.

Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari Alkitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.

Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

0: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka. Dan engkau bukan pula pemelihara mereka.
1: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman.

Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan.

Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran.

Dan demikianlah untuk setiap nabi. Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan.

0: ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.

Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan.

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

0: Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
1: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Subah al-khair, selamat pagi, sedang mengayang yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala yang memberikan nikmat dan rahmat bagi kaum muslimin dan muslimat. Semua manusia saat itu rahmat dapat bersama, tetap nikmat tu dapat bersama, boleh makan pakar belako. Tetapi rahmat saat itu ialah keberkatan untuk orang yang beriman, orang yang beragama Islam, orang yang beriman. Hari lalu tu sudah mengajar mati sekadar. Acu-aculah kita belah kaji tengok berkenaan dengan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan dunia ni untuk manusia pakai guna. Deh, segala nikmat-nikmat berapa banyak di dalam bumi, ada dengan rumah, ada dengan apa, biji-biji, berbagai-bagai biji. Deh, itu dia. Di atas udara ni, atas langit sana itu ada serba-serbi rahmat daripada Allah SWT. Makin nepo tu kok ni turun di atas, mari ke bumi kepada manusia. Tetapi adakah manusia kita saat itu sedar kabar ke diri? Deh, begitulah sedia mengajar rumah tu sekalian. Hari ini tak lain tak bukan kita ruangnya jendela agama, dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Kita duduk kena ambil agama duduk depan, jangan tak balik belakang. Kecek mudah-mudah lagu tu lah. Oh, nuri kecek malah mana tak tahu dah lah. Deh. Mana kata buat kerja apa-apa dengan agama ni. Buat kerja kerana Allah tu, buat kerja agama. Ha, tu dia. Kerana Allah semata-mata Allah. Nah, jangan manakan Allah, jangan tipu deh, jangan kena demo, jangan hasad reki demo, ha, jangan tuduh demo, jangan apa-apa-apa. Kena buat baik dan tolong-menolong di atas jalan yang kebajikan, atas jalan yang keberkatan. Deh. Ha, tu dia. Pani tahu habis tahun ke setahun, habis bulan ke sebulan, habis hari, habis minggu ke seminggu, habis hari ke sehari dan itu. Masa aku pakak mengepek belakang lah ni. Cepatnya masa tak ada nak buat apa dah. Kokeh-kokeh, pion-pion-pion gelak. Gelak, tiruh. Masa dia cepat sungguh, tapi 24 jam seperti itu juga. Itu dia. Lalu tu kita kena isihkan masa. Kita mengebukkan masa. Kita jagakan masa. Masa ni ialah modal yang penting bagi kita. Ha, tidak. Pakailah masa kita sihat. We penuh-penuh dengan amalan-amalan yang diperdukan oleh Allah SWT. Ha, tidak. Lalu tu utama sekali to have fardu kepada kita saat itu berkenaan dengan deh, mencarikan ilmu, tutup ti ilmu. Nah, itu dah. Mengajikan ilmu agama dan ilmu lain-lain lagi, banyak lagi. Dia berkaitan dengan agama, dia ada dengan hukum-hukum syarak. Sebab itu ilmu dia kena mengaji hanya berkaitan dengan hukum syarak. Kenapa? Kerana hari ini, Muna Sabah kata, ayah mak pun nak ambil maudak kita, satu risalah, satu pertunjuk hadis. Itu dah. Itu dah. Seri yang kelima, apa ni, ia karang ni oleh Haji Almarhum Haji Wan Ismail bin Haji Wan Daud. Dengan terkena Ustaz Weh di Kedah Lama deh. Setia usaha, bekas setia usaha Majlis Agama Islam Wilayah Jalan. Karya kita ni, ni pada tahun 1416 deh. Betul dah. Untuk apa ni? Untuk nak beri pahami kepada puak-puak kita sana itu dengan cara rekah-rekah secara mudah. Kita faham, mudah kita buat amal. Lalu hari ini dihipungkan manusia di padang mahsyar bertelanjai bogel. Telanjai bogel. Bertelanjai, ya lah. Bogel tu nampak cemar sangat. Ya deh. Bertelanjai tak ada pakai apa. Deh. Ini hadis ni. Ani bin Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum apa ni innakum tuhsharuna apa ni hufatan uratan warra la summa qara akama badana awwala khalqin nu'iduhu wa dan alaina inna kunna fa'ilin wa awwalu man yuksa yawmal qiyamati ibrahima alaihi salam al-hadis rawahu bukhari. Hadis ni daripada Ibn Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu semua akan dihipunkan di padang mahsyar pada hari akhirat nanti. Ini hadis Nabi deh. Yang berkaki ayah, tak ada pakai gapo, tidak berkasut, bertelanjai, berkulup maksudnya. Kemudian baginda membaca ayat. Nah. Kama yada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'idin. Dalam surah nah Al-Anbiya. Nabi baca satu ayat dari surah Anbiya. Ia bermaksudnya seperti mana kami, iaitu Allah, mulakan kamu pada awal-awal kejadian kamu, waktu keluar daripada perut ibu kamu. Di padang mahsyar tu, tak ada dengan pakaian saat itu, seperti mana mula beranak. Ada? Ada dah. Dan kami akan kembalikan, bangkitkan dari kubur, mengadap kami menerima balasan perbuatan baik dan perbuatan jahat kamu itu sebagai perjanjian atas kami. Sesungguhnya kami akan perbuat bangkitkan dan hipunkan manusia di padang mahsyar itu, dan mula-mula orang yang diberi pakaian itu ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuksa hullatun minal jannah ba'da hasrin nasi kulluhum uratun. Al-Hadis, Hadis Kursi. Diberi pakaian syurga setelah bangkit semua manusia bertelanjai saat itu. Dia dah lepas pada tu, pakaian syurga. Jadi makna kata hari ini ayah mak pun jepuk daripada hadis Nabi di dalam kitab bertunjuk hadis. Nah, siri yang kelima dikarangi oleh almarhum Haji Wan Ismail bin Haji Wan Daud. Itu dah. Hak ni ayah mak pun dapat ijazah daripada ustaz dah. Kata ambil lah kitab karangan ada kitab apa tunjuk hadis dan petunjuk Al-Quran. Buat kedua-dua ni saat itu Allah cukup lekat. Tidak. Terus apa ni izin kepada ayah mak saat itu tolong mengajar demo, tolong royak demo, sapa demo. Tidak. Alhamdulillah kita boleh pakat muzakarah pagi-pagi ni daripada keberkatan dengan satu hadis dan satu petunjuk Al-Quran supaya kita boleh pakat memikir, pakat mengaji, pakat belajar, pakat memikir. Lepas tu pakat apa ni, suluh tengok. Lepas tu pakat beramal. Ngaji, belajar, lepas tu pakat buat amal. Dalam buat amal saat itu, dia ada kena, ada tak kena. Selalu kita mengajilah dengan siapa mati. Kena mengaji semua. Kadang-kadang ingat hal ni terlucuk hal ni, aneh hal ni terlucuk hal ni, super berlaku, tak ada kata sorai. Nih, tidak. Kerana sifat manusia ni sifat lemah sangat. Tidak. Sifat rasa, sifat lemah. Tidak. Lalu tu, marilah kita pakat. Apa ni, mengaji, belajar tu pakat sebar, pakat apa ni, pesapa. Ilmu-ilmu macam itu. Ilmu hadis dan Al-Quran. Yeah. Tafsir Quran dan hadis. Siapa pokok kita dalam, utama sekali dalam keluarga masing-masing. Tapi dia mau buka radio tu derah dah. Boleh dengar habis dah. Ayah mak pun duduk dengar peminat kita komun pon club mari tu. Ada dengar, mak duduk buka, mak duduk buka, orang tua buka, kita pun boleh dengar kata, ha kok tu, ha, tak apalah. Lepas tu pakak-pakak, acik boleh nak we pemuda-pemudi kita sana itu boleh dengar ratik. Bangun gok-gok deh. Pakat gok. Bangun subuh. Sebelum pada subuh. Sebelum pada subuh tu semaya hajat, semaya tahajud. Doa mustajab. Yalah pria tu. Deh. Itu dah. Lepas tu pertunjuk hadis ni. Satu sekalian manusia dari awal hingga akhir. Akhir dunia dibakitkan dan dihimpunkan di padang mahsyar untuk dihisapkan amalan-amalan masing-masing. Dan ditimbangkan atas mizan yang panggil. Untuk mizan tu kilo, atas kilo lah deh. Untuk dijelaskan sama ada berat kebajikan ataupun berat kejahatan. Firman Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa sannahum falam tughadir minhum ahda. Wa auridu ala rabbika safa. Dalam surah Al-Kahfi ayat 47 sampai 48.

dan orang-orang komedian sekalian, pada tempat yang satu saja, iaitu di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar, kata Mukotin, satu sifat, satu sah, kemudian satu sah seperti sof semaya. Tidak. Tiap-tiap umat dan tiap-tiap kumpulan, iaitu jamaah, satu saf firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah hai Muhammad, orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian akan dihimpunkan, dikumpulkan pada hari yang tertentu, iaitu hari kiamat. Hari manusia menerima balasan amalannya. Itu dia. Deh, sebagai hari ini peringatan kepada puak-puak kita semua, duk galik-galik suasana dengan setakik, dengan gapo, dengan cari kehidupan dan berbagai-bagai untuk di dalam dunia ni. Deh, ada setengah khabar, ada setengah tak khabar. Hari ini nak cuik-cuik supaya kita boleh memikir. Deh. Lalu tu, tujuannya nak ambil hidup dalam harian ni, tak payah mak lah deh. Nak we ambil ugamu duduk depan. Ambil ke sobare tu ugamu belakang. Sobar dan sifat simil rasa, sifat kesia belah, sifat poti cepat murah hati, apa tu semua saat ni tu deh. Hak ni hak tu have kena belakang. Itu dia. Pas tinggal hak tu hak tak kena. Buat hak tu hak suruh. Dan tinggal tu hak tak kena. Itu dah. Lalu tu saya mengandung mati sekalian. Kita nak mari situ saat itu. Kita kena apa ni? Ada ilmu. Ada alat dia. Ilmu alat. Kayu bulat nak jadi pak segi. Nak balah mana. Nak jadi berkeping. Nak balah mana. Semua saat itu ada upacara dia. Menggaji, ketih, kerak. Beki, pak segi. Pak bulat jadi pak segi. Seperti mana nak buat tiar, nak buat gapa ada. Buat tiar bulat pun ada, tiar pak segi pun ada. Berbagai-bagai tiar umur. Lalu tu di hari ini, kita mari ambil pahamai bersama. Kata hari kiamat saat itu, hari penghabisan deh ada sungguh dan dihimpunkan manusia di padang mahsyar supaya berlaku. Tidak deh, tak ada kira umat dahulu umat kedia, mari masuk baris duk ngadak kepada Allah Subhanahu taala untuk nak terima apa ni baci qada baik dan qada jahat deh. Baci san itu boleh. Dapat apa ni kita boleh tahu, boleh terima. Kalau terima tangan kanan, hok molek ahli syurga. Terima tangan kiri, neraka. Gitulah. Bunyi mudah, tapi kita kena mikir. Neh. Kak mikir. Karena kita boleh rasa, tukar seneng tu lagu tu cara. Buat tukar sakit, jangan kata gapo sakit gigi ni berlepas. Pun nak cabut bom, apa ni? Pun nak utuh bumi-bumi. Sakit gigi. Tidak. Lalu tu, kita kata azab seksa Allah SWT ni, kita kena kira kata, jangan hidup sedap, semata-mata sedap. Semaya, kena semaya dalam waktu. Jangan putus. Tidak. Nak molek-molek saat itu, we awal-awal waktu. Hak tu comel. Dapat pahala banyak. Nah. Kita pakai usaha belakang. Sekali ingat ayah mak. Ayah mak berkadang ni galik juga. Kita bersifat manusia. Pas lebih-lebih, umur pula kau. Umur kau. Nah. Umur kau banyak. Lalu tu kita lah, marilah kita pakai-pakai. Puruh fikir, pakai muzakarah dipanggil lima-lima ni.

0: Pakak Peramah. Dah. Ha, tu dah. Kita Pakak Peramah. Ni sepotong hadis. Iaitu apa ni, dihipungkan manusia di padang mahsyar dengan tidak ada pakaian. Dah. Ha, seperti mana telah tubik dalam kandungan ibu. Ha, tu dah. Lanya bogel itu tak ada pakai ya gapo. Ha, ini perjanji Allah subhanahu sebagai perjanji Allah. Deh. Akan perbuat iaitu bangkitkan dan hipunkan manusia daripada masyak. Pertunjuk ada ini satu sekali manusia daripada awal hingga akhir. Deh, sehingga akhir dunia dibangkitkan dan dihipunkan daripada masyak untuk dihisapkan amalek-amalek masing-masing dan ditimbang atas mizan untuk dijelaskan sama ada kena timbang weh atas timbang mizan ni atas timbang untuk dijelaskan sama ada berat kebajikan ataupun berat kejahatan. Tidak. Lepas tu dengar dalil lagi dalam surah Al-Kahfi. Dia maksudnya, dan kami hipunkan mereka daripada masyak hingga kami tidak tinggalkan seorang pun dari antara mereka, dan mereka dibawa ke hadapan Tuhan. Mereka dibaris-baris. Tidak. Selepas pada tu sedia mengajar mati sekiranya. Iaitu tersebut di dalam hadis. Nah, Allah menghipunkan orang-orang dahulu dan orang kemudian sekaliannya pada tempat yang satu, di padang mahsyar. Padang mahsyar, kata Muqatid, satu saf kemudian satu saf seperti saf semayang. Tiap-tiap umat dan tiap-tiap kumpulan, iaitu tiap-tiap jamaah, satu sah, iaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah hai Muhammad, orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian akan dihipunkan, dikumpulkan pada hari yang tertentu, iaitu hari kiamat. Pada hari kiamat sana itu pakat dihipun daripada masyarakat belakang. Hari manusia menerima balasan amalannya. Ni duduk dalam rukuk iman. Rukuk iman ni perkara. Dah. Hari kiamat ni satu rukun daripada rukun iman dan hari timbangnya. Hari hisap apa panggil. Berat balik kebajikan kan berat daripada kejahatan. Ha tu. Di timbel situ. Payah nak wicerak. Timbel mata kelu. Pakat tengok mata kelu kita duduk dunia ni. Kita buat baik banyak mana. Kita buat jahat banyak mana saat itu. Ha tengoklah masing-masing. Deh. Cumanya kita ni dunia ni kita berdoa lah. Selalu bertobat dengan Allah SWT. Ha. Lepas tu ayah mak duduk dengar sokmo. Buat yang sepanjang duduk mengajar dalam tu. Hak mana, hak mula-mula kita ambil pakat-pakat sebar pula dia. Iaitu, buat gapo-gapo sana itu kalau silap astagfirullahalazim. Ni ayah mak baru dengar tadi, buat yang sepanjang dia mau dengar lama tu. Ayah mak baru jumpa dalam apa ni, dalam telefon tangan. Buat yang kata, kita ni kena bercuci diri semua selalu dah, tak usah taruh dah. Tidak. Silap sikit astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Minta ampunlah daripada Allah SWT. Ampunlah ya Allah. Di makin itu juga sama-sama manusia. Maaf weh. Maaf selalu dah. Silap ke mana maaf weh. Tapi kita duduk kecek dalam kumpulan ramai-ramai pagi-pagi. Bawa sudah nak tinggal tu pakat bersalin maaf, maaf, maaf, maaf. Selalu dah. Jangan will cut there. Kecek mudah-mudah lagu tu. Deh. Dan yang kedua, deh. Yang kedua saat ni tu ialah petunjuk hadis ni. Yang kedua, waktu manusia dibangkitkan dan dihimpunkan daripada masyarakat itu, keadaan manusia semuanya seperti mula-mula keluar daripada perut ibunya. Ha, telanjang bogeh. Ha, deh. Tak ada dia pakai apa. Selipung-selipar pun tak ada. Tak ada pun sekarang. Jemidu-midu tak ada pun sekarang dah. Ha. Tubuh sebatang karuh dia panggil. Itu dah. Dia mula keluar daripada perut ibunya. Dan tidak ada apa satu pun. Berkaki ayah. Tidak berkasut. Bertelanjang. Ha, tidak. Dan tidak ber... Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuasaan. Berkadaik lemah dan hina. Ha, itu dah. Dan satu ayat lagi beri tegasan dari surah Al-An'am. Ayat yang ke-94. Nih. Sesungguhnya didatangkan kamu kepada kami, wahai manusia. Sekaliannya seperti keadaan kamu ketika kamu jadikan kamu pada pertama kali di dunia dahulu. Berkaki ayam. Bertelanjang. Tidak ada apa satu berserta kamu mula beranak tu. Dan kamu apa tinggalkan apa-apa yang kami telah berikan kepada kamu daripada harta benda. Lepas tu ada harta, tinggal harta. Matilah, tinggal harta habis. Nih. Tinggal anak pinok dan lain-lain. Nikmat di belakang kamu. Tinggalkan di dunia apa-apa nikmat yang kami berikan kamu itu. Supaya apa? Supaya peringatan bagi kita saat itu. Ambil berhemi bersama. Deh. Daripada Mu'az bin Jabal katanya, telah sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala menyeru pada hari kiamat. Wahai malaikatku, dirikanlah hamba-hambaku itu bersaf. Suruh malaikat sipai masuk saf di atas kaki mereka untuk dihisapkan. Dan datanglah manusia dari kubur mereka ke tempat hisap itu bertelanjang bogel. Tidak ada harta serta mereka dan tidak ada anak serta mereka, iaitu sebagaimana mereka datang keluar daripada perut ibu mereka dahulu itu. Ha, itu dah. Dan diberikan kitab catik teh amaleh. Mereka baca firman Allah Subhanahu wa taala, wa budi'al kitab al-ayah. Dan diberikan kitab catik teh amaleh seseorang itu, maka akan lihat, wahai Muhammad, orang yang berdosa itu takut daripada apa yang ada padanya. Pada tulisan amalan-amalan jahat di dalam kitab catik teks itu. Dan mereka berkata, celakalah kami, apakah ni? Ia tidak ditinggalkan dosa yang kecil dan yang besar. Ada cukup lekat. Dalam baca cukup lekat. Lekat apa ni buat molek mana-mana penuh dengan kebaikan. Buat jahat belah mana penuh dengan jahat teh, tak tinggal sikit abuk. Walau titik pun tak tinggal, walau sebenarnya cukup dekat ada belakang. Dosa kecil, dosa besar, ada cukup dekat. Ambil baca sendiri, tengok. Itu dah. Masa duduk di dunia ni, dia buat apa? Buat baik ke banyak mana? Pada tulis saya amalan-amalan jahat dalam kitab catik-tik itu. Dan mereka berkata, tengok lelah, celakalah kami apakah ini. Ia tidak ditinggalkan dosa yang kecil dan dosa besar. Tak ada. Tak ada apa ni, tak ada silap sikit bu. Ada cukup lekat. Dosa kecil, dosa besar. Malaikat, ia apa ni, hitungkan semuanya. Dan mereka dapati apa yang mereka telah kerjakannya itu. Ada tertulis semuanya. Dan Tuhanmu tidak menginyanyai. Saya tak nyanyi seseorang. Dua pun sesudah dihisap, ditimai. Maka yang berat timbangnya amalan baik, amalan soleh, dimasukkan ke dalam syurga. Dan yang berat timbangnya amalan jahat pula, toleh panggil, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Demikian berlaku di padang mahsyar itu. Itu dah. Dengar doh Allah. Bunyi tak ada berat mana. Tapi kakak melipat ganda langgan-langgan dunia ni. Kalau panah dunia setara ni, akhirat, melipat ganda. Tidak. Serga pun dia begitu juga. Sedak di atas dunia ni, sedak dari serga ni, berlipat ganda. Lepas tu juga. Lalu tu hari ni, marilah kita sama-sama pakat memikir tengok deh. Mikir katanya, lola ni kita duduk betul mana. Ambil daripada kira tengok kita, kira di kita sendiri sebelum pada, nak kira di pada masa esok. Hak mana wajib kita tinggal, kita qada. Kita minta ampun. Tidak. Kita minta taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai itu astagfirullah wa ada di mulut semua astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Silat sudah tu minta ampun lalu dah kata. Nah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. We hidup kata-kata ini. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. We hidup. Kejuhuk gapo san itu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebut kata-kata ayam liya. Alhamdulillah. Apa khabawi? Alhamdulillah. Itu dia. Lepas tu kita pakat-pakat aman di atas amalai-amalai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu melalui apa ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai sebarkan kepada kita, mengajar serta buat contoh teladan cara-cara buat amal ibadat yang kena sah bagi hukum. Neh. Benda tak ada payah sekali. Buat serta beki. Buat serta beki. Dia hari ni kadang acu kita perhati tengok diri kita sendiri ni. Tika letih ni baca Quran tak jadi sedap. Sampai tu dia masa dia ada juga nak baca Quran tu nak we kena nak we sedap nak we apa semaya pun sepatu juga nak we kosong tawaduk. Lalu tu kita kena usaha. Han, patu tak usah duk kecil hati. Kerja sibuk. Sibuk. Kita pun sibuk dengan amalan ratik. Tu. We bubuk sekali. Kerja kena kerja. Tu. Belah bagi we kena. Barulah kita nak dapat syurga Allah SWT. Tu dah. Minta we jauh daripada neraka Allah SWT. Tu dah. Semua. Lepas cara doa pula. Doa kita berdoa diri kita sendiri. Dua ibu bapa kita yang penting sekali. kita berdoa dah diri kita sendiri dan dua ibu bapa kita yang masih ada di dunia dan yang telah meninggal di dunia. Dah. Ha. Dan kepada keluarga kita, anak bini kita, adik-beradik kita dan saudara sobat handa kita, kita berdoa siapa berlaku. Ni nak ayat kata, berkenaan dengan hari kiamat ni penting bagi kita, ya Allah Akbar. Khabar ratik kata ada hari kiamat, hari hisab. Pakat pergi daripada mahsyar berlaku, pergi terima, terima baci. Ha, kita buat baik ada banyak mana saat itu, boleh tengok dengan mata rendah kita sendiri di akhirat nanti. Hmm. Lepas tu, tak raik sikit abuk. Buat dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja saat itu, ada, tak ada, tak ada terhapus sikit abuk. Tak suka dunia ni, kena air ujian pun terhapus dah. Tapi di akhirat saat ini, catat tak Allah SWT, ada cukup lekat. Dan selain daripada itu,
1: subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawatha wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Itulah sudah mengayung dah mati. Sekalian, alhamdulillah, kita sambung di pula usungan yang kedua, iaitu pukul 5 sampai pukul 9 pagi. InsyaAllah ruangan jendela agama, dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Tak sunyi dah sedang menghormati sekalian. Agama mesti kena belajar satu kewajipan besar yang fardu ain. Saya panggil kena belajar, kena mengaji fardu ain wipanah. Deh, kena mengaji fiqh, ilmu fiqh untuk nak buat amal ibadat tu kena, kena mengaji. Deh, nak mengaji cara mana tu, tu suruh pada puak-puak kita belakang lah deh. Tapi kena belajar, kena mengaji sokmo, tak ada beradu-adu. Ayah mak pun duk mengaji juga, dia belajar dengan dia moho bijak-bijak hak pandai-pandai sana tu, kita boleh ukar hak bano tak kena, kita boleh jadi kena deh, kena wis penuh. Kena dah kena sepenuh, nak lah mana yang ada tertik, ada apa cara dia kelaku dia seperti mana akik terkebe ha dia apa rokok sujud dia kena ada apa ni kelaku dia deh ha no wisah no wis penuh ke semaya dan lain-lain lagi semaya penting sedang mengajar mati sekedar deh ini satu kewajipan besar bagi dua ibu bapa kena asuh anak-anak. Itu dah. Ada setengah dia nak ngajar tak pandai. Dia panggil asuh anak-anak sana itu. Nak balas mana nawi? Ada ilmu agama. Boleh bawa diri. Boleh buat kerja fardu ain dengan sepenuh. Dan fardu kifayah dengan sempurna. Dia ada dua fardu ya. Fardu ain dan fardu kifayah. Deh. Itu kena wi. Royak wi pahit. Royak mudah-mudah wi pahit. Islam tak ada payah sekali. Deh. Lepas tu, munasabah di hari ni, deh, Ayah Mak pun nak akik satu apa ni, hadis ke-21, hadis akhir zaman. Itu yang kena sebut semua dah ni, kerana kita duduk zaman yang akhir dah ni. Deh. Iaitu ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Ini hadis Nabi ni weh. Itu dah. Kata semasa tu lagi dah. Hadis ni an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qurraun fasaqatun. Iaitu daripada apa ni Ibni Adi pi Filkamin ni. Daripada apa ni Akhirjah bin Adi Filkamin. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi akan ada di akhir-akhir zaman ni, lolon ini deh, ialah ahli ibadat yang jahil. Hak rajin buat ibadat, orang jahil. Dan ulama yang fasik. Banyakkan ulama fasik. Itu dia. Akhir-akhir zaman. Akhir zaman lah ni dah. Deh. Hadis ni riwayat oleh Ibni Adi. Keteringi hadis ni. Nabi SAW menerangkan bahawa di akhir zaman nanti akan ada dua gulungnya. Gulungnya mana? Gulungnya ahli ibadat yang jahil. Orang rajin buat ibadat, orang jahil. Dan ulama yang fasik. Nah, tidak. Ada orang jahil yang rajin beribadat. Ini akhir-akhir zaman. Dan ada pula orang alim yang fasik. Ya, sebenarnya syaitan telah berusaha sedaya upaya mungkin untuk menyesatkan manusia, menyesatkan anak cucu tak ada, iaitu manusia puak kita ni lah, manusia ni. Tidak. Semua ambil daripada mula daripada tak ada sangat sampai sekarang lah ni. Lebih-lebih lagi pula dengan akhir-akhir dunia. Nah. Akhir zaman ni. Mungkin untuk menyesatkan. Syaitan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan. Bagi si jahil, nih, syaitan selalu menyuruhnya rajin berbuat ibadat. Syaitan dia suruh orang jahil rajin buat ibadat. Ha. Apa kata tengok keliling kelalu kita lah ni. Nih. Dan kerana ibadat orang yang jahil itu, nih, ibadat orang jahil itu, aduh, sah, tidak sah. Dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat dengan buta tuli, jahil kan itu buat dengan buta tuli, belajar budak-budak buat dengan tiru-tiru eh. Nah. Setan tidak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Rajin buat amal tapi malah mengaji. Setan pandai dia buat. Dia cuek orang jahil sana itu. Dia malah mengaji. Tapi rajin buat amal. Apa hati tengok? Kerana bila ia mengaji, ia akan membaikkan ibadatnya. Kalau dia mengaji, dia akan belajar, kau buat, kau baikkan, buat ibadat, wis penuh. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Ini panggil setan dia duduk situ. Dah. Yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Kalau kita mengaji, dia akan memperbaiki ibadatnya. Kokoh baiki ibadat menjadi sempurna. Maka ibadat tersebut itu akan diterima oleh Allah SWT. Sampai itu kena mengaji seumur kita ni. Dah? Itu dah. Jangan dia buat aman dengan buta tuli. Kau rajin buat, kau malah. Ataupun rajin buat aman tapi tak ada malah mengaji. Itu dia. Orang mengajar, tak dengar. Itu baik. Sudah sembahyang, sudah. Itu baik. Itu dah. Lalu tu saya menghormati sekalian. Begitu pula hanya dengan si alim yang sudah banyak ilmunya. Setan akan menyuruh. Setan mai bisik pada alim itu malah berbuat ibadat. Dengan mengemukakan bermacam-macam alasan. Tidak. Malah buat ibadat banyak dengan alasan, berbagai-bagai alasan. Orang kata lagu ni, dia kata lagu tu. Syaitan akan menyuruhnya malah buat ibadat dengan mengemukakan bermacam-macam alasan. Sehingga si alim itu meninggalkan keperduan. Tinggal hak fardu saat itu. Maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak buat pedah. Ilmu ada dalam dada tak ada pakai guna apa. Bahkan akan menjadi musuh. Nih. Kepadanya pada hari kiamat. Maka itulah kejayaan syaitan di dalam usahanya. Ini hadis ni penting weh. Ha, tu kalau kita dengar sini dah cuma fikir tengoklah deh. Malah mana kita nak ukar masalah kita sana itu. Nak pergi rajin buat amal. Nak pergi rajin mengaji, rajin buat amal. Yang dua-dua tu ya. Ni malah mengaji tapi rajin buat amal. Ha. Jadi buat dengan tak sah panggil. Dan tidak diterima di sisi Allah SWT amalan dia. Kenapa? Karena setan tak mau orang jahil itu rajin mengaji. Ha, dia jadi malah. Orang jahil dia malah mengaji, rajin buat amal. Karena bila ia mengaji, ia akan membaiki ibadatnya. Ha, kalau ia mengaji, dia kau baiki, kau betul ibadat dia tu. Ha, maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Nah, tak terima tadi. Yang berertinya kekalahan di pihak syaitan. Lagu ni cetehlah. Untuk orang mengaji, belajar, patut amal. Dengar, malah mengaji tapi rajin buat amal. Ini cetehlah. Kerana dia akan mengaji, akan beki-beki ibadat dia jadi sempurna. Dia tak sewi sempurna. Buat amal tak sah. Tidak. Dan tidak diterima sisi Allah SWT. Dia ganggu manusia semua. Sani tak ada kira siapa, anak cucu siapa, tak ada kira. Sesak kaya tak kira. Nampak boleh dia rojoh. Erik ke jalan tak melek. Lalu tu saya mengajar mati, saya kira. Segini rupa dapat dilihat dalam masyarakat kita lalu ni. Jami akhir zaman ni lalu ni. Orang jahil rajin buat amal. Orang alim fasik. Mana fasik sana itu ada ilmu tak guna. Malah buat amal. Seribu dalih. Nanti dia. Apa hati tengok keliling kelalu kita nanti hari ni. Masuk ke dok tengah hadis ni. Nih. Ada setengah-setengah sana itu sayuk. Semaya beralik. Berkat-kat nak habis wailah, nak habis masa sana itu. Baru nak semaya. Semua tu ialah usaha-usaha daripada setan. Nih. Nak pergi kita sana itu. Apa ni? Duduk jalan sesak dia panggil. Sesak belah mana? Balik belah dia panggil. Orang jahil rajin buat amal. Tapi malah mengaji. Orang mengajar tak dengar. Tak pergi mengaji. Lepas tu buat dengan kejahilan. Buat amal dengan tidak sah. Dan tidak diterima oleh Allah SWT. Ini satu hadis. Kenapa? Saya tak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Kalau apabila orang jahil dan rajin mengaji, maka dia boleh beki amalan-amalan dia menjadi sempurna. Ha, ini setah lah ni. Ha, itu dah. Dan itu sini pengajar rumah hati saya kena. Ha, ini apa ni? Saya mengatuk bila apa? Pukul 5 sampai pukul 9 ni tengah duk mengatuk ni. Nih. Tapi ayah mak tak mengatuk. Dah. Kita ni boleh dengar, boleh mengaji. Patuh jamaah sendiri pun terima kasihlah kepada peminat kita semua saat itu. Juruh melakor. Lepas bakal duk mengepek lah, ya mak. Bila nak mari waksud katik apa ni. Dengar duk, dengar nak hari datang, nak malam. Tapi, buat lah, mari berjumpa lah. Lama sekali pun tak apa, tahu dah. Kata lo ni. Minyak pun mahal. Apa ni, panah pun panah. Ha, tu. Jauh pun jauh nak pergi sana tu. Ha, tu dah. InsyaAllah sepasuk mahu lah. Ya, mak pun dia kira gitulah kata. kita ambil apa ni kapuh dengan kerja air hak sakin. Hari mana ayah mak pergi di jalan, tidur jalan malam tu buat di kasut. Deh. Ha, ni boleh jadi kata apa ni, tempat sebelah ni. Isna pergi kerja di tani, lepas sudah tu pergi tidur jalan. Ha, malam tu buat di kasut. Esok ke tu buat kerja di sakin jalan. Jadi tidak. Ambil go minyak gapo tukok ni daripada sakin wak radio. Begitulah kawin-kawin gi kawin mari cara kemak sana itu kena buat dengan ikhlas we. Jaduk di hati. Deh. Ha tu dah. Lalu tu saya dah menghormati sekre. Saat ni hadis saat ni tu acu suluh tengok we molek deh. Ha, lalu tu kita nak ukam masalah ni kena mengaji. Eh, kena belajar. Nawa amal baru sepenuh amalan. Sekali berlaku dengan ayah mak dengan apa, peminat tak ada kira siapa. Lepas tu hak dodoh pun kena murojaah ke panggil. Deh. Murojaah klik kena rojok klik semua, kena apa semua. Fatihah kena baca, kena buka Quran. Baca betul-betul semua, kena betul semua. Deh. Kadang-kadang jadi lesen-lesen lagi. Ha, deh. Sebab kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang panok, kadang-kadang panjang. Him. Ya ma'ari di sukun, ya boleh. Ha, panjang sekadar. Sebab ne harokat. Ha, itu dia. Saya panggil ma'ari di sukun tempat mati. Itu. Dan kena mengaji huruf hijaiyah saya panggil. Kena mengaji, we kena baca apa ni huruf-huruf neh. Alif bata tu kena baca, we kena dengan dia. Lepas tu apabila kita baca Quran dia pergi turut tu. Tidak. Dia alif dengar apa ni ain, dia tekah tu dua tu. Ain, ha, ain, ha, alif, alif, ha, alif data, ha, ain, data, ha, ha, ho, ada yang duduk sebut-sebut sana itu, duduk tukar dua tu, ho nipih jadi tebal, tebal jadi nipih, ha, ha nipih, ho besar, ha, tebal, dia, ha, tu, ya kena belajar belakang tu kena asuh. Duk sore ni kena kuasa. Deh. Jadi, kalau kita kira gidah saat ni sedang mengajar rumah ti sekalian deh. Hadis akhir zaman ni, dia masuk dah dengan keadaan lala ni. Itu dia. Orang jahil, setiap kalau we rajin buat amal, we malah mengaji. Mengaji tak mengaji. Buat amal dengan tak sah. Tak terima oleh Allah SWT. Mana we terima nak malah nak, kena mengaji. Mengaji di masjid, mengaji. Baru mula mengaji tu baru kita menasahkan. Apa ni, hak kita hak jahil saat itu kita menasah menjadi kita pandai, kita tahu. Kita ada ilmu. Kena ngaji semua dah. Tak boleh pergi. Dan ni duduk betul tengah-tengah masjid ada duduk mengajar. Tiap-tiap malam senang, Selasa, Rabu. Mengajar apa, upaikah mengajar apa ni. Apa ni, ilmu tasawuf. Deh. Itu dah. Tapi sebenarnya kebanyakan kena ngaji, upaikah banyak sikit. Kerana ia kaitan dengan amalan kita. Ha, fekoh. Tak boleh lagu ni, lagu ni, tak boleh lagu ni, lagu ni. Tu fekoh. Ha, dia dah. Lalu tu sedang menghormati sekali. Kalau kita tahu hukum hakam tahan itu, kita senih buat amal. Ha, dia dah. Lepas tu kita sambung lagi pula, dah berkenaan bagaimana kau Islam menjaga kesihatan fikir. Nak jaga belah mana nak otak akal fikiran kita ni sempurna, sehat. Dia dah. Tak sibuk, tak nyanyuk, tak sakit kepala, tak apa. Otak cergah. Marilah masalah belah mana boleh buka. Tak ada kira berat ringnya. Hak ni Islam patuh menalah. Banyak kata kena jaga kesihatan fikirnya. Lalu tu ajaran Islam yang diperintahkan supaya kita laksanakan ialah menjaga akal fikirnya. Jaga otak tu lah. Supaya selalu berada dalam keadaan sehat dan berperenai, panggil. Sehat dan berperenai. Akal fikiran manusia adalah sebesar-besar nikmat. Dia jeng situ, tak ada apa habis. Susah segala anggota. Akal fikiran manusia adalah sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dengannya dapat dibezakan mereka dengan binatang-binatang dan dengannya mereka mampu mengambil beberapa keputusan di dalam urusan-urusan mereka. Dan menghasilkan beberapa bahan-bahan kajian yang berguna dan dengannya mampu pula deh memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni hak penting. Selain pada fikir nak waktu, nak wak umuh, nak wak geng, nak wak gapo, nak wak nasi, nak apa. Yang hak nak tinggal tak boleh tu, deh. Pandang memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang di bumi ataupun di langit. Supaya dapat membuktikan di atas kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suluh tengok-tengok langit, tengok bulan, bintang boleh mikir. Mikir kejayaan apa ni kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok langit tak ada dengan tukar, tak ada dengan apa, tak ada apa sekarang. Ha, boleh mikir. Malaysia boleh buat tak lagu tu? Tak boleh. Di atas kebesaran. Deh. Atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyebut perkataan akal ataupun perkataan yang seumpamanya seperti afidah, kulubun ataupun perkataan yang memberi arti yang sama seperti tafakur. Tafakkah dan sebagainya. Kalau kita tengok, renung tengok daripada asal kejadian manusia. Akal adalah satu anggota yang terminia oleh manusia, boleh menggunakannya dan kehidupannya di dunia ini sama ada dari dalam pencarian sara hidup, cari nafkah, cari apa ni dia. Dalam hari-hari mereka ataupun dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanu cari hidup pergo lembu pergo kubah tanah terung tanah kacang tanah lada semua tanah itu. Nah. Ha tu dah. Pas tu mana tadi? Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti maya poso, kuat zakat dan menunai fardu haji ke Makkah Al-Mukarramah. Rukuk Islam 5 karo. Rukuk Imam 6 karo. Hak ni kena mengaji. Kena mengaji widalah lah. Rukuk Imam 6 karo kena mengaji. Ada Allah. Ha? Kita percaya kepada Allah SWT. Percaya belah mana. Tak ada-ada belah mana. Tuhan kuasa-kuasa belah mana. Macam mana. Yang kena mengaji. Eh. Ha, itu dah. Dan cara semaya, cara poso, cara puasa ni, itu kena mengaji. Tu yang wajib pay kita, dua perkara, dua belah, dua apa ni. Iaitu, rukun Islam 5 perkara, rukun Iman 6 perkara. Haa, tu dah. Mana pecah tu dah. Mengaji kau dalai, kau comel, kau napok, kau fikir, kau napok. Tu dah. Kau mengaji, kau napok. Jadi mana kata akal adalah satu anggota yang termulia manusia boleh menggunanya di dalam kehidupan harian di dunia ni sama ada dalam pencarian sara hidup harian mereka seperti mana tanah turun tanah lada pergo lemu kubah apa tu kau ni hai gib jalo gib muka macam-macam. Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah dan mengikut ajarannya rasul-rasulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu siapa-siapa yang tidak menggunakan akal fikir ya. Kalau kita tak mikir ni. Menurut yang dikehendaki bagikan apa ni hayawan yang akalnya digunakan untuk makan minum saja. Ya otak ada. Sudah. Untuk nak mikir, nak makan, nak tidur. Sudah. Dah. Dengan tidak perlu kan dari mana kau datangnya makanan itu siapa yang menjadinya tak ada fikir apa dah menata dan apa kau guna di apa ni guna dijayakan manusia di bumi ini dan itu sudah menghormati sekalian. Akal manusia mempunyai dua tanggungjawab. Yang penting ialah satu berfikir untuk mendapat pencarian hidup di dunia ni. Hal yang cip. Cari rezeki. Cari untuk nak makan pakar guna apa ketukar ni semua macam itu deh. Iaitu berfikir untuk mendapat pencarian hidup di dunia seperti makanan, minum-minuman, pakai-pakaian dan tempat-tempat duduk rumah tangga orang panggil. Basah kah? Mula duduklah basah. Kau besar lagi naik jadi rumah. Jadi bangkalo dulu, lepas jadi rumah besar. Lepas tu jadi gedung, jadi apa. Kau mikir lagi. Ini untuk manusia nah. Dan buat kenderaan dan sebagainya. Tengok. Ambil daripada tak ada pos karo jamin dulu sana itu. Mula-mula tu buat apa ni. Ambil cari besi, mari tepo-tepo-tepo. Buat bajok, buat pisau, buat gapo. Buat alat. Buat cok cakur, cok betul. Semasa tu. Lepas tu kokoh baiki lagi jadi enyeng galak enyeng apa. Dulu bergalau dengan lembu. Ha, wak nangga, wak gapo. Wak sendiri nak galau. Ha, nangga tu pasal mana. Ha, kemudian ni budak-budak kita tak nampak dah. Tak tahu dah nangga pasal mana. Orang zaman dulu wak galau, wak benar. Itu dah. Lepas cok wak sendiri. Ha, cok bajok kapok. Pisah tak pisah, pisah rauk tak pisah rauk. Ada belakang berbagai-bagai pisah. cok berbagai-bagai cok, cok lipat, cok jaku, cok cok betul. Semua tu ialah nikmat daripada akal fikir. Pakak mikir, pakak buat ada setengah tu buku keleh, buat bajok, buat pisau, buat gapo. Tepuk pisau, tepuk bajok, tepuk apa semua tadi itu. Dia Malaysia. Buat gok. Untuk nak bakar besi. Bakar katok. Jadi bajok, jadi apa tadi itu. Itulah. Mari tu kemah pula. Bakar mah tadi itu. Peracu. Katok-katok. Jadi geletangi, tak geletangi. Berbagai-bagai. Semua tu mari daripada akal fikir. Ilmu hak tu hebui di atasnya. Manusia pandai mikir, pandai buat, pandai bukan masalah. Kalau akal tak mati lagi. Akal fikir sana itu tak mati. Itulah alat yang paling penting sekali untuk manusia. Kalau jeng otak bila, tak jadi dah manusia. Tak tahu apa, tak pandai nak buat, tak pandai nak mikir, tak pandai nak gamuk. Duduk kadang-kadang suka sore, suka apa, tak tahu.

Saya tahu. Ha, kita minta sana dia mari dalam toko-toko-toko-toko tu, saya tahu. Kata minta seni dunia. Mana seni tu cukup lekat. Ada belakang. Ada dah. Lalu tu sudah menghormati saya kira. Hari ini kita nak kecek berkenaan dengan Islam. Apa ni, bagaimanakah maksud kita Islam menjaga kesihatan fikiran. Kita nak jaga belah mana saya fikiran. Lalu tu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan akal manusia mempunyai dua tanggungjawab yang penting-penting, iaitu berfikir untuk mendapat pencarian hidup dunia seperti makan, minum, apa ni, pakaian, tempat duduk, kenderaan dan sebagainya, ada dengan obat, ada dengan gapo obat, ha? Obat tu, obat ni, segala-galalah. Kalau ambil buluh, buat sarai burung, buat gapo, ada pakai semua dalam. Hale hutan ada gapo terpakah habis kayu-kayu semua. Boleh buat rumah, buat basah, buat ulu bajak, buat kisi meja, lemari. Haa, tidak. Yang keduanya berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Hok ni, hok payah ni. Fikir untuk nak dapat pencarian hidup di dunia seperti makan minum sana itu pakai usaha belakang. Kadang 24 je buat kerja. Ha, dalam sebulan beradu sehari je. Ha, tidak. Ha, tidak. Jadi, kita ni akan manusia mempunyai dua tanggungjawab yang penting untuk nak mikir. Satu, fikir untuk nak cari makan. Cari kehidupan. Ha. Semua hal itu. Yang kedua, berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Dan gereja hariannya menurut syariat. Dalam harian kita duduk dalam hukum semua. Hukum mana nak? Ya duduk di dalam tua ciwat. Hukum mesan itu ialah wajib, sunat, makruh, haruh, haram. Ah, wajib sepenuh tak lagi kita. Hak sunat wak tak lagi kita ni. Hak haruh wak tak lagi. Ada kalau haruh. Batu yang ada kam ni yam dia. Nah. Hak ni semua dia kena mengaji belakang ni. Kecek galik-galik masa pun habis lah ni dia. Ha, jadi dua perkara kena fikir. Fikir untuk cari kehidupan dunia ni. Nah. Cara apa ni, nak buat rumah tangga, nak buat gapo, nak buat tu, nak buat ni. Yang kedua, berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Dan kerja hariannya menurut syariat. Gapo dia kerja harian tu syariat? Nah. Ha, tengok. Nah. Maka kedua tanggungjawab ini deh pasti ni diimbangkan agak tidak membawa kerusakan kepada hidup manusia. Dua-dua san itu tidak membawa kerusakan kepada hidup manusia. Lalu tu banyak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang menyebut tentang perenek akal seperti ni. Seperti apa ni? Dalam satu ayat yang bermaksudnya, dan dialah Tuhanmu yang yang membantangkan bumi dan menjadikan gunung ganeh dan sungai padanya dan menjadikan dan semua buah-buahan
berpasir-pasir.

0: Allah menuntukkan malaikat kepada sia, sesungguhnya pada ia demikian itu terdapat tanda-tanda kebenaran Allah SWT, kebesaran Allah SWT. Bagi kaum yang memikir. Dan di bumi ini terdapat bagi bagi-bagi yang berdampingan dan kebun-kebun buah anggur, nyuk, pau dan lain-lain lagi. Buah-buah semua dan pohon-pohon kermu yang bercabai. Ha, ini tafsir ayat itu deh. Dan tidak bercabai disiramkan dengan air yang sama. Kami melihatkan sebahagian tanah-tanah itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kemenangan Allah SWT bagi kaum yang berfikir. Ni ayat ni. Semua orang itu boleh tahu kata kebesaran Allah SWT dan kebijaksanaan Allah SWT. Tengok keadaan, tengok di bumi, tengok di langit. Ha, itu dah. Dah. Boleh mikir kebesaran Allah SWT. Fem menjadi sia dan tukar sia menjadi malah. Gilim, gelak ceroh, gelak ceroh. Dia ada hikmat belakang. Dia dah. Lalu tu dalam ayat ini, kita dapat bahawa Allah Ta'ala menciptakan segala tanda-tanda kebesarannya bagi mereka yang memikir dan memerhati. Bagi orang pandai mikir dan pandai perhati tengok keadaan. Tu yang jadi bulan, bintang, perhati tengok. Jadi matahari. Dan jadi apa ni, semua san itu untuk manusia boleh mikir. Adakah manusia boleh buat benda lagu-lagu ni? Tanda kebesaran bagi mereka yang memikir dan memerhati. Dan asah pertama yang disebutkan pada ayat itu, iaitu bagi makhluk ini. Adanya Tuhan yang menciptakan. Semua Tuhan menjadi. Di mana manusia tidak dapat melihat dengan matanya sahaja, tetapi perlu kepada tanda-tanda yang menunjukkan atas ketuhanan Allah SWT dan kebesarannya yang patut disembah, yang patut ditoak dan yang patut disyukuri terima kasih. Sembah, toak dan syukur. Itulah. Dan itu sedang yang dihormati sekalian. Pertama, menjaga akal fikir dari perkara merusakkannya. Dari segi mental, iaitu menjaga daripada menerima apa-apa aliran pemikiran perusak dan ideologi yang menyelewengkan dan bercegah dengan Islam. Yang kedua, menjaga akal fikiran daripada perkara yang merusakkan melalui minum-minuman ataupun benda-benda yang mabuk. Telah dijelaskan hakikatnya dan hukumnya seperti terdapat di dalam Al-Quran Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma ulama, di mana Allah Subhanahu taala berfirman yang bermaksudnya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya meminumkan arak, berjudi, berkorban untuk berhala deh, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat apa ni keberuntungnya ni satu ayat ni maknanya lagu ni lah. Dan Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khumrun wa kullu khumrin haramun. Maksudnya setiap-tiap jenis yang memabukkan adalah arak. Dan setiap jenis arak hukumnya haram. Hadis sahih Muslim. Ha, begitulah sedih pengaya Ramadhan. Sekarang, lepas tu masa kita berkat sangat dah. Sebagai kita nak buat kesepulai dah. Dengan itu, marilah kita sama-sama. Kalau kita perhati kepada peminum-peminum arak, kita akan dapat mereka selalu dilandai dengan berbagai-bagai penyakit. Disebabkan badan dan fikiran mereka dipenuhi dengan alkohol. Membawa kepada badan seorang itu lemah. Akal fikiran beku dan penyakit-penyakit mudah menghinggapkannya. Lalu itu marilah kita sama-sama jauhi daripada arak dan segala jenis-jenis penagih-penagih agar kampung kita, masyarakat kita dan negara kita akan berada di dalam keadaan yang aman damai, tenteram serta anak-anak dan keluarga kita dapat dikenai penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Kita jauh. Begitulah sedang mengajar hormati sekalian. Lepas tu, alah, tiap-tiap saat, satu saat, jadi satu je, satu minggu, satu bulan, satu tahun. Apa ni, ya ada tiap musim, tiap pria kena beringat semua, gitulah. Pakalah guna akal fikiran kata, kita tiap-tiap hari kena cek semua. Celek mata kena cek lalu nak buat perancangan, nak olah hari ni, nak duduk bisnes. Kena jaga lagu ni, lagu dua ni. Pakai masa we kena, pakai duit we kena, pandai jimat cermat, pandai jaga kesihatan, itulah. Dikandalki oleh Al-Islam. Jaga akal fikiran, jangan menjadi rusak. Dengan contoh seladai rakyat kita, minum bagai benda mabuk, benda apa tu kot ni. Kita tak sarap minum lah deh. Lepas tu, baca Quran lebih banyak. Mata pun cerah, otak pun sepenuh, tubuh sehat. Kerana Quran ialah penawar bagi manusia semua. Biar rajin beramal dengan Quran, orang itu sehat. Itu sempurna. Begitulah. Lepas tu kita berjumpa semula. Hari ini kalau ada salah silih, maaf banyak-banyak. Kita akan berjumpa pula ada setiap-tiap hari ruangan ayah mak. Kita pakat-pakat muzakarah lah deh. Hari ini sekadar sekarang ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: Tuhan.
1: Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Selawat Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.